0: This is 90.5. This is 90.5. This.
1: Det här är 90.5.
0: Five. This.
1: Västerorts one and only.
0: 90.
1: MRS.
0: This. Is. 90.5. This. Five. Is. 90.5. This. Five. Is. 90.5.
1: As we move.